0: Jankam Songchubun da hi jesab dan rojir pan thukba maasil. Ma ngar li mangpur, tsungongbi shaarig jia tartin chonay dang, jankam ga rin tanga jilin sheta jigni, shaarig jia chimji nyam da songgi. Shaarig la tawi dirkam dar, tsungongbi nzejung kata chanrig dang tanbe go ni, jankam ga shaarig la tawi saatsig godrig shi yo ba dang, denjag ngang tawi wartag dankar shi ba. Shaarig la tawi yang khilab jagni amang la tabdi shtun yopi. Yekur wei tgharang ni shaarig la tawa dang huayun dambi shaarig songchub shepar chaitun shi de pizan towi jekam shaarig la tawi korig lagpar chan yo. Shaarig la tawi tizg gorkab sa shi de shug sim ki lagdang dreni. Tsungon bi shaarig la tawi chadin jenkam songchtag chani. Jenkam yekur tonzi ga donchul la jinchil meipar pansam jetsu sa tangte shaachul la nila teni torgang ga jekam songchong shi.
1: Dajubi ci nirgu nian kengzang damni salang ta salandig shi ji ba jyotun ta shi bi ngachi ga cayu lu du keng jemtun nyo chung chungda salang chungchir ta di ba dang kengsi ke li nir ni di Bilig do kong tirini, jigdil togun jemtun shi di, mungpun zikchung mungu chumri dun. Da tang jie kongsi nyo cung cungda na zulung shangqin jie kongsi chumra dan lang lar su yungwa jintil sartan da dungwi di zikhiri. Nyewi lohi rin zulung shangqin do kong dung kwar zung zikchin tingi, di yul zikchul shi bi nyanka selwa dung chumri shir cung ka lung sha jie zonu da shi ni kongsi chumra dan shang di lak ngang pe jin ru jir ganda dung. Nyitung nyerunga lu lonji gubar, shangchung jia sishul nganlin jia do kong namchang jatang nyersim tang teren jiwa yubi, cung suho do kong samchi nyitung dengia do ni hiong yung ni sishul shide. Chomchang jok nyer peji san rokub li kong diyul shibi na dun tag nidin ngang tag chun shi. Sachi jingi ni ju na nyitung nyerji lu da gubar, chongyang chapsil juye cukumdi jisa. Sorgun jie shug zhe dang dun cin zhe zhe ge xe tibin jog nir ngang du ni tomi ngil zhulu dar cil dang ngil win jie cil su jia kub jie chi cil ma hi si lag zhu xi. Ma ngil tal shang chen rin bi nur cil ji rim zi xi na che tun ma ngil gur dung shir ni xe wa zhig gu zhig xi ni. Si lang dang cu khir zhung qir ni si zhen cung xe gu bi jir gima dang shang shang chen dang zhung qir rin ba ni ji gur dung shir zhe xe wa zhig dang ni rim zi xi na Mengcu kecimcing ni cah ngasung zamja, atau ni cahcin jelek sedongjer diapjursi. Sejak tang mangi je nyamhila panji ngansil tonyol, jatung ni ngomba tarna ni tung nyerji lu di sik jawa ni zong, selang zongcir tang cuhir zongcir dia, cungsu kengwa sir cungcil, guru terucin nasi ge terumbu madan, tungsir zig siwa ni sembade, nanang ge di nyamli jaci zig zongcung zig pario. Kangsi tunli jia chalambabin jugnir phejin ru kub lorir chanyim gul tungshir zhig shiwa ga saya zhi simba di shangchin yung jia chanbib dunbur jia jachi sim zhangchung anga zim simba ni ni tung nir zhi lor gul tungshir zhig shiwa zhi saya ni war chi chir parba dang di jachi anga dang zhangchung zhi zim simba ri ni tung nir nga lo datang pu ni da jishig bi war kangsi tunkung jia chanbib gul tungshir ga shiwa anga sing yo Chomri chikcha doce jang ngonsil dobi cheri shingyul. Nihtung nirji lu dang nihtung nir nga lor shangchin yung jia kengsi tunli sarpil jia ngilanjog lingin sangma caigil lagandib shungni. Ngilanjog gi jilandang tunjil jambur nang sancil jia qi nga yin stambu shungyul. Nihtung nirji lu disig jaba ni zong shangchin yung jia sarta jambi cung suk do kengge shir cung jia chun jia paracil jantil ngang jia yung jian danjit da liba dang. Tsungsuk do kengen zuenir mebar zuwi tingkur di da jigba ni da jie biwar di lag ngang tanbu yung yul. Nihtung nir nga lor salang dang cokhir zhungchir ni si chundum mu samjia jibdan zhangchung jil sim simba dang rintang gur terimbam jig dongshir ni siwa sim saya ni simbi kengsi tunli sarpil til zubi sacha adan di lag ngang shir zong yul.
0: Adajwe cei samche nina ayar ki ti san zongun ga gangri zhung san zhu si bi nishtung nye zhig li nola rangmi mehla gangkar rinzig di cik ga xie gu choshan warga rangshchung kala manyo na huir ga rangshchung zong mehla gangkar rindib ni ngay sa ngu sam. Shangchin shinang ga rinzig la ga kan samjia lagdang. Cheli rinzig zhorshi la kang ab dan mehla gangkar ga rindib san zom ni rangni lan zhanglong dang rangshchung kam dang nyewar jarwa ye kam long sa zhoba ji si. Tengdi rinzig di cik ga xie gu na, zongun ji argini li zi tuan li bindag rinpar la, gandag dungwi xie zhig ga xie tab xe yin la. Argini li zi tuan zi kondun pansim jie cu sa dungwa dung, shirun za shulag suan xe ga ba. Zongun argini ikur ga xe xin ni wa, tuan dag ji xie bi xie tab ga qin xe jang yin. ཁྱི ཁྱིན ཡོང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང
1: ཨ་རི་ཕོ་ཅང་གར་བེ་ཅི་ཅིག་ཉན་ཅི་རིག་པེ་ནི་ཤེ་ཅིར་ཨ་རི་སན་སན་ཐལང་ཕོ་ཉན་དེར་སན་སན་ཀ་ཅིར་མང་ཏག་ཀོ་ཏེ་ཨ་རི་རྒྱ་ཁབ་ཅ་དེན་ཅིག་ཏང་སན་ཅི་སུ་ཅིལ་ལན་ཅིག་ཁལ་ཏང་བར་ཁ་ཡར་ནི་ཁ་པར་ཀ་གདུམ་ཤེ་ཁུ་ཅེར་ཏང་སན་སན་ཀ་ཅ་ཏར་ན་ཨ་རི་སུ་ཇུང་གི་ཁ་པི་ནི་ཁུང་ཏང་ཅེ་སོང་ཏེར་ཐུན་ང་ཅ ཁྱི
0: Arasi Shendri Putang Ayalang Shendri Buga Baby Nitsil Tarna, Arasi Shendri Putang Lafalo Futang Ayalanga Shendri Putang Alak Chiga Tsik Chiginin, Wihir Nivukan Diyognatun Tani, Kabardang. Arasi Shendri Buga Tsik Chigininga Gumura Dachu Penipjajir, Lafalo Futang Alak Chiniga Kabardungkab, Amagatun Galwa Shuyunin, Sam Jubadang, Wihir Sakitia Magatun Chapsik Nivu, Tanjil Sandrova, Wunjir Sheba. Tsonjil khartung tang ayalanga nyangdil natun tak chobar khatang shepa suqa dweji tani samtsil jiri shisir.
1: Torngun mesun ji chila sandib shidun. Anangwi qabsi chimtang jadi dihtar jakhanga namshig tang komil ngizi dag shepa li kangwi wartung tan jugmarung. Me tang sui lang aluk ji jia gu jamni chimta merchun jungwi nyangka segi. Anangwi qabna ngacil tang satanga mesun jia anangag dikib yinbi. Shiril da me gulwa dang ngizi meir sigbar dangu gu shegi la. Ngakil dan ru di me sun dangil zisung namu shi di meir chun jung war nguyengu gu shegi. Nangwi gabsi yarmil lan ru gub adenjig surin zingi. Zi jung kil dang na wuringi zo gu da dargur shi gub gurim dan bi ngang zhung shegi la. Langkurin ju di me sun jelim gu marung. Zi jung kil nang dawa tan marung wa dang adenjig nyendi cun tig la nyamjug shegi. Zhuan kong da du gub denjig mbagu dang me sun jigichin jug sir nyamjug shegi. Maichi dang ni dawa tan marung wa dang maitin dang ngingu nyesa ni diin rung ur luk su marung. Chimda dichin la ru gub me sun je marung. Dihtar luk gu dang sui lang jia gu jig giba dang kongwi warhtung ga mbar lawi ngizi la adag shegi. Luk chi dang sui lang caidin ji weishu sheba dang sui lang shir khurwa hi di ལོགོ ཤེ མ་རུང ལ དེ་ཏར གེ ཁོངས་ཤི ནི ཉེན་དང དུང་གི ཉང་ཁན་པ་ ཐང་དི ཤོགཔི སང་འཇར ལེན་ཚན ཤེ ཚར་སུང ལེན་ཚན་དི ཙོམ་རིག་པ་ ཉང་ཤམ ཚེ་རང་ དང ཙོམ་རིང་ གན ཁར་བ སོནམ ཚེ་རང་ དང ཚོམོ་ཅེལ ད་ར་ཁལ་བ ཤིགལོ ཅེཅི་བ ད་ར་ཁལ་བ ཝང་ཅིག ཚེ་རང་ དང སོནམ རིན ཆིང ཡིན ཚེམ་གུན ཡ་ དང རིང་ཅན རོམ་ཉི ཅི ཤེན ནི ད་དེ མུ་ཤི
0: ལོ་བར དོན་ཅིན ཇོང་བར ངོང་གུ་ཤི དེ ཅེབི དེན་ཅིག ལ གན་སུང ཤེ་གི
2: Dengjiga thonchil she par meri ridan gan che yul.
3: Mali Renchen Namil Devi Khtam Harji Ngli Chela Khsungur Jod Vdei Thang Zavhtun
4: Nian Khanaba, Khenaba Di Muina Daayang A Chorang Ni Jem Zhongzhi Dei Thang Kordongwe Lenchen De Dei Thang Zavhtun Lenchen Dongwe Di Chula Thundi Nga Lenchen Di Ndonzen Baayang Mudro Mayin Tangdi Lenchen Nang De Nga Chi Khenam La Sorgin Chen Sir Deng Hibshi Deng Kang Mawa De Sung Sorgin Che Che Chi Chanba Nga Gojik Shi Obi Shuni Changmi Chanba De Deg La Re Re Jin Shib De Nian Ro Nian看看吧 Chonub Sorg Orga Rangshchung Kalan Chotin Deitang Ayun Lankang Tang Chonub Kalan Nairin Ngongo Chonzin Ju Chonub Kalan Nairin Ngongo Chonzin Ahteni Jiji Ganjib Shibi Nishtong Nishtig Lien Chorngun Shangchin Gyevshin Ngongo Chonzin Zhizhog Dawi Shangil Chonub Kalan Derlin Ka Chong Chirtabila Tangdiye Shangil Ki Chimtaran Chanrik Tang Tanbi Shinil Ngongo Chonzin Shide Lagdang Rani Deitang Gan Zangrik Tanbu Chinshi Ba Jotun Sor Zongni Rikzin Chabtun Tang Chanrik Chabda La Jogunjil Yilngin Jishzil Ngongo Chonzin Hibshir Lintam Na Sharga Derwa Sogjia Shetiv Yedde Yengi Ki Mangchukla Chorngun Shangchin Ki Shinil Ngongo Chonzin Soyik Sog Jaiyue Jachim Chimsul Ji Shinil Ngongo Chonzin Hibshya Chabda Ta Tang Dedangyamdi, Shangil Giyarik Sosi Zhizhug Dawarstani, Shinil Ngongo Chonzin Ki Chanrik Kyabdil Ngari Dang Nyantong Sokhtan Badang. Govdi Shang Sonim Dobi Shetulahdani, Mangcho Ki Shinil Ngongo Chonzin Tai Ki Nisin Torndagsa Dangwadang. Mangcho Ki Rangsong Da Hib Jechagda Dangni, Zhizhug Yung Nyamdi Safshik Shepadang. Ngongo Chonzin Ki Songyul Danpung Zigbin Koryik Lagbukhchana. Rjilun Shungahtarna, Chorngun Shangchin Ki Temir Lu Juzhidang. Chol Shigalim Zgishchin Korshkyula Gintil Ngang Lu Nirngarang, Shinil Shigitang Maashungwe Ngongo Chonzin Jimri Lengni, Yekib Ki Zoshchin Gachin La, Denjig Ngang Gindh Dungwadang. Kalkong Huanjurdang, Shinsuk Danjig Paigi Til, Gansung Danbu Kondun Shi. Shangchin Chotin Deitang Ayun Lankang Dang, Shangchin Nari Ngongo Chonzin Juyen Jayun Gankar Bi Dandun. Tangdiye Zhizhug Shangil Gorkusa Sidi, Sizhungi Sochil Dang Dekikdi Zhugndag, Shinsuk Safshik Shepi Shin Ngongo Chonzin Shawi Anamba Yintil Ngang Tangsibda Dungwadang. Zhizhug Losu De Yinim Jengi Ngongo Chonzin Ki Shetib Gachindar Zini. Nipa Dunji Mangcho Ki Ngongo Chonzin Dhi Dang, Nipan Torndagsa Dungwadang, Shangchin Yung Ki Shivin Chotin Denjig Chanta Dansung Shepi.

Ya ganjin khawi jong che samkhin lan ji chenam bi nga to de lakh ti dar tang namba chi samji nong jin ban dai nam sor ngin jang ngian ting khang ur ko long tin dong song sang chin dem dil ni er to che jabra khani gi nyam ge to ku nu go dur jila tun ge le chne yin nga na derang le sin de ir tum dik ba tang don zin ba to den yin de na derang chwa na chu wa za ni ma gi ni ma re la ti ni za ni ma tang ni gi la khan ni da chi chi ge dar nga wa ge chi khsim gi ni ma ngarjinte erjelakji ngarsul ti ching gongsung ni mondari na gongsung ni monde ya ta yarmara andron dik shen konu go jachi kalwa tang lamro su su ge ngarjinte arangnik lamtu yuqaz ko dige jura sa gangs gen jona ta lang kurkub den jigtang yana nala tor ning ju ta chang kalchenre ཁྱི དེ ཅིན དེ རབ ཤ ཁོ ནར ད དེ ཅིང གར ཁབ དང ཡང ན ཡན རུ མན རུ གང ཟི ཡིན ར ང ཚི ངེ པར ད དང རིམ རེ དེན ཅིང ལ ཨ དོ ནང ཡེ གོ གུ རིམ རེ དེན ཅིང ལ ཟབ ཟུ བེ གོ གུ སེ གོ ནར དེ ཡན ཅེ གུ ཆུ ར ང ཅིང ང ཟུ དེ ཅིང གུ ཝར ཁམ ད ཟུ ཐོ ཡིན ར ཡང ས ནི སོ སོ གུ རིམ རེ ཉེ ཏོ པན དེ ང ཅིན ད ལེ ནི ཏ སུ ཡིན ད དང ན ར ང ཉེ གུ གན ཏ ཨ ད ར ང ཉེ གུ ཤ བ ད ལ ཧར ཏ གུ མལ ཏ གུ གོ ནི ཨ ད dhavidaa tangi, jachi mamu mongtsuk yunga rongu denjig tang, jachi mamu mongtsuk yunga ta tiir jinga tsuwa tang, tiir jinga ta yichuga ngarsuk korum tundani yang ta galang gonu, yang na hi gonu, yang na tohnamsha gonu darka yang ti jinta tohnang ekon damuzgila.

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: Yangchik
1: shel. Rizhjil himbu ngizir na singil hamu penjev zhig. Shukchon chivu kwaachin na tonggub da tsi charjin bav. Kan injir zi?
0: Omav juno mara.
1: Omav juno, arı?
0: Ona, tala injir.
1: Ya, tankile kina?
0: Tankile.
1: Nari? Chua tongo mu kap tsik te ilan tam no hachang jikinda omav jino re la? Ya, chua ni omu nyungo?
0: Ya.
1: Chua ni omu tukung chua jinghi ko ni chua zindabo?
0: Ya.
1: Tungo xarwa nda nam gilub tsik zik.
0: Tungo xarwa. Chalo chik tongo gib jajib cha shir gil ori bo.
1: Nijib cha shir gil oga, da tawa ga tsi tar?
0: Ar dawa bchivi tsia chik ori bo.
1: Chik. Chikton gibja shergil uga da chwa ga chik chik ara?
0: Ola inkari.
1: Yaa, tanki laki na?
0: Aa, tanki laki.
1: Yari? Chongo sarawa gu nyi nungi na chikton gibja shergil uga da chwa ga chik chik re go?
0: Yaa.
1: Yaa, di toni chwa aksamba monyong go?
0: Yaa.
1: Langu changa yegi tayo kangang ra? Langu changa yegi? Tawo chirzi?
0: Chidhaan ba.
1: Chidhaan ba. Ya, kong chow ur, chichik tira?
0: La kap tuk ke, lan kap tuk ke, lan kap tuk nge, la tap tuk ta, lan tap tuk da, la pap tuk pa, la wap tuk ra, la hap tuk la, tukar sang su.
1: Tukar chan hamba u ma chan ta, jil mani ma chita mo. La kap tuk ka, la kap tuk ga,
0: lan... La kap tuk ke, lan kap tuk ge ra, lan jap tuk ra je.
1: La kap tuk ka, la kap tuk ga, la chap tuk cha.
0: Lan
1: kap tuk nga, tani?
0: Lanjap
1: tuk jia. Lanjap tuk jia.
0: Lanjap tuk jia. Lanjap tuk jia. Lanjap tuk
1: jia. Nari.
0: Lanjap tuk jia. Lanjap tuk jia. Lanjap tuk jia. Lanjap tuk jia. Lanjap tuk jia. Lanjap tuk jia.
1: Lanjap tuk jia.
0: Lanjap tuk jia.
1: Nari. Lanjap tuk jia. Lanjap tuk jia.
0: Lanjap tuk jia. Lanjap tuk jia. Lanjap tuk jia.
1: Nari. Nari. Tachow riri. Tino hachang nik langu chang gi yigib chad hamba yok chad hamba u tachi konas tu gono tup chad hamba u re la ya tani tawa tawa re vzhoa re la
0: vzhoa
1: ya chi tawa vzhoa mu nyungo
0: ya
1: tawa vzhoa mu tungu chua jinghi koni tawa zindago ichu tarmar hi gazi chunggo ga jatar chunggo ga jatar ga tarxang ga rang tong na mi tayo ka
0: Ni jet atomashige ya ta har chaksam yenge da.
1: Misam?
0: Ha?
1: Ara ya ta chi tankili gwan go. Misam mara, misam tongsong zga ya diyan chizgir ta tarh dira ya.
0: Mis nga ari?
1: Mir nga?
0: Ha?
1: Mir nga ara mara ya taun tongsong zga. Nisho taun korku zga chigit dira.
0: Ha ha.

0: Chongqing dara. Langak tansum ki Chongqing dara.
1: Chongqing dara. Jenggu shasum ki Chongqing dara.
0: Chongqing dara.
2: Zashung TV nian kun zhu bu nan ba qi cu di mui na. Darta qi qi nian xin nang shen ban de ne. Chong hun de yang zhu nian chen keng. Wo ke le long chen qi. Chom chen de ra ge lian chen yin. Nga de ren ge lian chen don zhen ba. Che rong zhu ma yin. De ren ge lian chen di nang de. Ngi chen na ma. Ge le tang zhe zhi ge. A le he su ho go zhi xiu bi. Nan ba qi a ri ri zhen ne. Shi de nian bir. Er ga si shi. Tum mer. Chongun jangzhuk nianchen keng, wokila longchen ji, chetav zhanang vi, domilav lakh nyangdi li, ke nyehwa di. Cholu ge lwa zhaku deng, cekhe jamni ge lang vi, alakh ge docha gozhig siyo bi, cengli nianbar rga sishi.
0: Chongqing dara, langak tansum ji, Chongqing dara.
1: Chongqing dara. Jenggu shasum ji Chongqing dara.
0: Chongqing dara.

0: ཁལ ཁལ
1: ཁལ ཁལ
0: ཁལ ཁལ ཁལ
1: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ
0: ཁལ
2: Ya tokpun namban jigin tar tsami lama pamachil sukalang vi ata lai se urgunu ga dongne sigla sanshi nang jo

Ya na chung chitok so kong ni lori jima chung chung stanzi na ngang mo ge lang no ge me tok chik lan da ma sang ser go no ge glen de ge chuk po chung chung so ge top ge gong song dang yang na nga chik ge gong song de chur chi chi ka to go sar wa zi thun a thar tha Ya de na cham da ni yang a chu chung ma ge nyam ge rung ri u ge jin chu ge tam khu sa ma lhob zhung e ju yel de rung a chu lhob zhung e ju ge tam khu in da sam khu in jina yang ha chung ge za mo ge ཡང དམ ཚེག ལྷ་ཤི རན ཐང ཆི ཆར དནག དམག སྟམ ཁུ དག དག ཡིན སམ ཡོ ཏོབ ཆུང ཆུང ཚེ ན ཝར དལ ཉན ཛ ཨ ཆེ ཚི ཏེ ན ད མོ ཟུ རེ ཡ སྟམ ཁུ དང མོ ར རབ ཁུ པ ཤེ ཅིག ཨ རྒྱན ཚུ ཁུ པ ག ཡ ཡ གང

0: Aduima, reman juya, sopcik esgal dijer.
1: Serang tamu si, orang tu nama ruin nomor ka, orang tu mer cecok nyenda inre.

0: 통티 용위에 담스러랑가
1: 냥크나바 통머는 아지 시진핑 그 예슬 용리 코로나 와시비 볼당부리 마멍지 리문시비 가치진 소화는 나침 반트바 먹은 인시바데 당지인
2: 시진핑 그 예슬 용리 코로나 와
1: Togbo Sangulba Namji, Tsuchin Jobjilbe Gurka, Sanjir Morchin Beni, Zamlung La, Jungi Gada Mangbu Shiga Dagbal Shiyobi. Kowe Tsuchin Je Jungi Chambi, Chabshini, Lanji La Shitagbani, Tiji Chi Shijayin. Dagan Ngati Jungi Gongchan Dengge, Gab Jobjilbe, Jungyang Ayun Hankengge, Changzim Jinsu Tang Dengbu Gongchuk Shide, Gab Sarwi Jungyang Gu Chilag Rigja Damtun Shungwa Deng, Ngarang Jungyang Ayun Hankengge, Jashib Shujala Damshung. Dara kowe kapsarwe zhongyanggu chilag zhigji kumanambi cawshi de deng yungje lomtan ci yechi nangwar tiji chi shijie dang. Ngajul jamu dang ganche chenpu nda zhibi li la zi xigde rojie yin. Deng yungje lomtan ci ngajul jamu dang yayung marikag rehti na ngacu lika yagpura zhibtabi gajchag chenpu yin la ngaci chagdawa bi ganche chenpu yangri. Ganche chenpu nda na Mörg langan kirwi ngan chari. Nga chi mörg na alab chiwi mörg kiyin. Longu tungchig angalag xihul dararim nang Zhonghua mörg ji mirg ji xihul yargi la sabtab mebi lagji pliyo. Nyerim ni zung nga chi mörg di gadig chamil nyang yo badang Zhonghua mörg nil nyanka chi xi ji di la tigbari. Di deni zung di. Zhonghua mörg jartar labu chi yungwi tuan de damba zhengme ji ngarkhig chenbi ngogul shi jang, dedag la yang deng yang de pamni shungwa ri. Zhonggay gongchan deng wanyi ji mamang lan tenzil deng naitil shi de nganjil shantai ji shimil mbantab shi bi. Wul sheng pong la ji si li bi zhonggu nyangwa nil warma de dar ji pencho yungwi zhonggu sarwar jirwa deng. Zhonghua mörg jartar labu chi yungjir ngar shung ma nyungwi gzawlan chowwi gawa zangu khariyo. Nga chi ngancha na deng yung deng yayung mörg kag mamang la tenzil deng naitil shi de lorji jen talajig ayag cera langni. Zhonghua mörg jartar labu chi yungwi duan la mantani gajil mbasun shi to. Zhonghua mörg nil ngarwi dobdan deng zamlang mörg kag naglung deng jengar langja deng. Mirigla ngali chewi shiji xarwaan zhugje deyin.
3: Ganchi chenpu nda na mamang la kariwi ganchi ri. Nga tsu mamang na alaw chewi mamang yin. Lorji jia pelajin rangmu nang da zhonggu mamang ji rangni jia li la zun xing huangir danba dang lorji chenpu rite ni mari kag shimtan nyamni jia chimji zangu zhanyo ba dang. Nyamba mi bi palashung ga rigni si yul. Nga tsu mamang tsuwa la gashin chiwa deng, kong tsi nga li lhagbi lhubso deng, nga li dambi li ga, nga li loyil cimbi yongbab, nga li yilatun rongwi chichung gansong, nga li chichil towi manji chuhitin je xabse, nga li xiubi nidu je charxin, nga li nzibi korig ji la rinmun xe ji yoba deng, wachig nama charlong dewi lhagba deng, li ga dewi lhagba, tsuwa dewi zangwa ji la rinmun xe ji yol. Mamang ji rinmun xe bi garchi ji cuwa na nga cun bai tib ji mgambang yin. Mayi ji derchi cuwa cang ma garchi l ngay su li shunga ri. Nga cun ganchi na deng yung deng jayung marika ka mamang la tenzil deng nechil xe de matani samlu jengzul deng. Jirji gongzil jinchung, jisuk tuanjil ni hu jinchil mi bar jengzul deng gongbal. Mang cuk ji tuanjil deng cuwi gangil tagchul haritag. Tamung tog shiginjir yungwi zhuilim tog lortan jirmil jin danchul ji shaji deyin. Ganchi chenpunda na tangla kirwi ganchi ri. Nga tsu tang na loshik semchik ki mamang la shamdag shakin sattang shigin. Tanggi mamang la ngochil shi ten zamlang shiwo kanji tornang shigi bi chamji lang yu bi nga tsuru boba shigi bi jimtsin yomul. Onjing nga tsu boba shigi ba li ngarji lak ji manin ba tang. Alang sumbi shiji la alu tsumni du manin. ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ 我们的南东南的登记登多登登登南中下街进冲西的二零年那年比我们是都比南东特殊单地登立给决策了个日单地蒙族登人质当部机械别国内我们登的人托他玩什么的中国天气当比这次让留下这个都登当比我吃了所恨这不是下街的人我们的逻辑三十多先看一把登蒙族呢花无我马的 멍멍멍促呢我出都不去见中空人我出三门去月色了没人的都不去了才有经我人出没家老师的等红啊娘是不是把人生开始了些没特别刚刚的更用没把等没人的立给地出了才有经老师的心情给멍梦了想的个时间呢才了没把时间赶车热烈之外等立顿的这位的人为
4: 我们等几个什么几个带等我们等的点点娘娘我们等的腾着白头皮的年轻的对面的这些里顿了军人路地等我们的才是龙威经济后追击中间咱们的结论还离门外是个些个结果了咱们的已经中国的结论还离门外是个些个结果中国三个半年内还是没得的 中国等咱们的家口口玩家盘子的结论

Gyori na gurdung la Bahala mulen gu chingak la wa shazi Ziya sir kudung la Bahala mulen gu ngak shakonji yoli Shagir agudung la Bahala mulen gu chushak lepa mele Chikhi kong gurdung la Bahala mulen gu ngak zarki geli Gyori na gurdung la

yuna yo kudung la bahala mule gustan dua sungwe malun se kudung la bahala mule gu chung chal sungwe lun sa me kudung la bahala mule gu chipan su su yuni do kudung la bahala mule gu taklawan ma chamr themna yo kudung la bahala mule gu galgar gumu sungwe malun se kudung la bahala mule gu chusha khata sungwe lun sa me kudung la bahala mule gu chirgum btiya khoni do kudung la.

Tani azu zikbu ga rang chan jai war yang chong sim za dun da dhukur gin kiong igu ga. Ta chazg zai go nar zina di chul jing chong. Jai shi ga chazin yin na yang jing chong. Chan jai kin yang jing chong igu nu dar. Ani, sem chal ma shi ba. Ta azu ga mong tum ga ngang ni rang ni ga shi ba jen tang mar dar ju ra. Tani, xia yi ga zim na yang azik tong nu ga na dun da dhukur lang ju mang song yi na ta ma zang ni dhamu zir. Dier dimtsin gina, azu semga nonxuka gina, azikbuga dimtsir naduqo nguxtin zuusin idimuzgir. Qsim, chin tanjiga azikbi rangtsin la ninzin yangtag xeba. Da azik rangtsin de adirtin maazga xirtin tebzin yuqa. Da azu xa yiririga azik digu nuga gorim naduqo manja nugar tabga, da ingina lankiga gyegi tangyang rewa yun idimuzgir. Lanki amangzir naduqo shibtsig danbi nyumdiga xa gini matzika, da jitum korigiga sem shim yadagchung naduqo yang hangaru yigin kooni idimuzgir. Da kimdaq ingina canrigira lgintinga namjir zunga daytangi, gimtsir jindin mayinuga da dartagdamu yotangna da nangmalan jugmaninga, rejara yang caliya gaya daytangi, tehtuq yang yilmar kooni idimuzgir. Tehtuq da naka jirtin yinmin daduqo nginzin juura. Adanin tsobchirta ngahchun dangin daduqo kagtagay ju. Xia yi ge li sim de tang de tu song shui jun de yang zhi ji jiu pan nu ge xie ti bu le xi zhi ge

Alla chorog nyeke zogo yang re, zhigna semga ga ta cho chen rog zogo yang re, do na semdu kazim. Aro da tsig ngap shil zogo yang re, zhe ju ngo tsagan, dung ngan zin zogo yang re, zhe ju yang ngan.

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི